0: connect your dream, connect your future, steel, connect your heart.
1: Kami, Australian Education and Media Services, silakan berikan telinga Latin Department Bawan Sunday, mulai antara bahasa Inggris, bahasa Inggris, dan nanti antara bahasa Inggris, bahasa